la pada katos rasoda gabe handa ya da da da da dos open your mouth cladawa cladawa cladawa cladawa shada lekasu pride.